mamedi a rategang thona ke le jwetsa taba ena e ileng yang tlhahe ke ne ke ratana le Puleng ngwana mofokeng ngwana enwa.